Hanya beminat selau sejana yomai yatanya lo. Suap belot tanah siat suyau.